Kam siluara lilai jatuh balik alon. Fi sama nilai. Aila Babil Huda.